0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

masih terus dipegang ya, memang masih terus muncul notifikasi seperti itu. Karena memang kita nggak bisa jauh-jauh dari teknologi, dan teknologi memang menguras sekali energi dan perhatian kita begitu ya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis dan penyebab gangguan tidur. Karena memang gangguan tidur ini ada berbagai macam begitu ya, tergantung pada bentuk kelainan atau gejalanya. Dan di bawah ini adalah beberapa jenis gangguan tidur yang memang sering terjadi kepada manusia begitu. Kalau misalkan kalian punya gangguan tidur yang tidak termasuk yang saya katakan di selanjutnya ini, mungkin kalian mempunyai gangguan tidur yang lain gitu. Karena gangguan tidur ini banyak banget jenisnya dan banyak banget penyebabnya begitu. Nah, yang pertama adalah insomnia. Insomnia ini memang sebuah gangguan tidur yang memang sangat sering kita temui ya, dan mungkin kita sendiri mempunyai gangguan tidur seperti insomnia ini. Insomnia ini adalah insomnia ini adalah kondisi ketika seseorang merasa kesulitan untuk tidur atau butuh waktu yang sangat lama untuk tidur. Dan insomnia ini dapat disebabkan oleh kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, atau penyakit tertentu yang salah satunya adalah gangguan kelenjar pineal. Nah, pineal ini apa? Kalian cari di Google karena saya bukan dokter gitu. Lalu yang selanjutnya adalah hypersomnia. Hypersomnia adalah kondisi di mana kebutuhan tidur sangat panjang, sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ada berbagai hal yang berpotensi menyebabkan hipersomnia atau tidur berlebihan. Salah satunya adalah depresi. Karena kalau tadi kita membahas, karena kalau tadi yang nomor satu adalah insomnia, itu kurangnya tidur. Nah, kalau hipersomnia itu adalah kebanyakan tidur gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tidur berjalan atau sleepwalking, yang memiliki istilah medis somnambulisme. Penderita kondisi ini sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur, tetapi ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ini kalau bahasa Jawa apa ya namanya? Ngelindur. Ngelindur apa? Ya pokoknya sleepwalking begitulah. Pokoknya dia berperilaku seperti apa yang ada di mimpinya begitu ketika dia tidur. Nah, yang selanjutnya adalah nightmare atau mimpi buruk. Terjadi saat otak membuat seseorang bermimpi hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui penyebab dari mimpi buruk, namun mimpi buruk yang terjadi pada anak diduga dipicu oleh rasa cemas atau takut bila jauh dari orang tuanya gitu. Karena nightmare ini atau mimpi buruk ini terjadi pada anak, yang memang jika anak-anak itu mengalami mimpi buruk, itu berarti dia dalam keadaan cemas. Kenapa? Karena memang anak-anak itu masih belum mengetahui mana yang mengerikan bagi dirinya. Jadi ketika dia mempunyai atau mengalami mimpi buruk, itu maka dia berada dalam level kecemasan yang cukup tinggi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah sleep terror atau teror tidur. Teror tidur lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama berusia 4-8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak ketakutan hingga berteriak ketika tidur. Kondisi ini dapat dipicu ketika anak sedang kelelahan atau demam gitu. Kalau di Jawa apa ya namanya ya? Girap-girap. Bukan, sawanan. Mungkin seperti itu mungkin. Mungkin seperti itu kalau

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Oke lah, satu lagu random dari saya buat kalian dengarkan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mental Mantel karena pembahasan tentang imposter syndrome akan lebih luas lagi, akan lebih jauh lagi, oke? Satu lagu dari saya. Selamat mendengarkan.
1: You are connected to Inspiradio. Happy listening.

Hello. Okay. Balik lagi di Mental Mantul. Nah, rangkuman pada malam hari ini, mungkin ini lagi ongoing gitu ya di kalangan masyarakat. Atau mungkin kalian sendiri pernah tahu tentang hal ini begitu. Yang sedang ongoing sekarang adalah people pleaser. Kalau kalian punya teman atau mungkin diri kalian sendiri yang tidak bisa bilang tidak, atau kalau bahasa kerennya, bahasa sehari-harinya kita adalah orang yang gak enakan gitu, gak enakan sama orang lain gitu. Jadi kalau misalkan dimintain tolong atau dimintain apa ya, dimintain sesuatu, itu gak enak gitu nolaknya. Nah, orang-orang yang punya kepribadian seperti itu namanya people pleaser. Nah, people pleaser ini adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun agar orang-orang di sekitarnya tidak kecewa terhadapnya. Susan Newman, seorang psikolog yang berbasis di New Jersey, seperti dilansir Central, menyatakan bahwa people pleaser akan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Menurutnya, ini adalah perkara kebiasaan bagi seseorang yang berasal dari keinginan untuk merasa penting dan ingin berkontribusi bagi orang lain. Karena lebih lanjut, seorang people pleaser akan mendapatkan rasa aman atau percaya diri lewat persetujuan orang lain. Mereka perlu agar orang lain menyatakan atau menunjukkan bahwa mereka berharga untuk bisa percaya diri. Begitu. Apabila dia tidak mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari orang lain, seorang people pleaser akan merasa minder, bingung, dan pada tahap tertentu merasa diri tidak pantas serta kurang baik. Gitu. People pleaser selalu mencari pengakuan dari orang lain dan tanpa disadari hal tersebut dapat merusak diri sendiri. Mereka akan takut mengekspresikan diri mereka karena tidak mau dianggap aneh atau tidak sesuai dengan orang kebanyakan.

0: Teman-teman, sebentar ya. Bentar, hening, bentar ya.
1: Halo nak, Mas Giring. Tadi waktu Mas Giring telepon, ibu masih sholat. Iya, ibu pokoknya selalu berdoa untuk Mas Giring. Mudah-mudahan lancar. Ya ibu doakan pokoknya semua yang apa terbaik untukmu ya nak ya. Jangan lupa, ya amin. Jangan lupa sholat ya. I love you.
0: I love you, Bu. Ya. Ibu, lagu ini buat ibu sama buat semua yang ada di sini ya. Ibu,

0: Nggak sih nanti kalau yang Chandra. Halo? Mau gak kamu jadi pacar aku?
1: Be, ya aku mau ada di Nano.
0: Nana?
2: Halo?
0: Halo, Koma. Duh, ini ngomong aja. Koma ingat nanti ke Pak Yana?
2: Waktu mau lakuran nih, tengok.
0: Hah? Mau lakuran?

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halloween Spirit. Saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Tetap saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau dengar lagu yang asik. Tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Hai, saya RJ Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Halloween Spirit. Saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

tidak akan mengatakan seperti ini karena saya bukan pelaku bisnis. Saya juga bukan orang yang bisa berdagang. Tapi ya guys, bisnis fetish ini bukan bisnis yang baik. Oke. Mungkin bisnis yang menjanjikan, tapi bukan bisnis yang baik. Gitu. Oke. Jadi jangan coba-coba untuk berpikir bahwa kalian ini punya bisnis di bidang fetish gitu. Oke. Nah, Roxy yang merupakan seorang investor bisa menjual kaos kaki kotor seharga Rp390.000 sepasang dan 3,9 juta untuk sepasang sepatu berkeringat. Tuh. Jadi dia punya bisnis karena dia tahu di luar sana ada seseorang yang memang mempunyai fetish terhadap kaki gitu, dan orang-orang yang punya fetish tersebut ingin melampiaskan hasrat seksualnya, kemudian dia datang untuk menjual kaos kaki dan sepatunya gitu, dan kemudian dia untung gitu. Kemudian lain cerita dengan Roxy, ya, ini cerita lain. Lain cerita dengan Roxy, seorang lagi asal Zhangzhou. Duh, namanya sulit-sulit. Asal Zhangzhou, Tiongkok, malah mengalami nasib sial. Ia masuk rumah sakit lantaran kena infeksi paru-paru karena kebanyakan mencium aroma kaos kaki kotor miliknya. Kata dokter, masalah kesehatan tersebut terjadi karena adanya spora yang menyebabkan paru-paru laki-laki tersebut mengalami infeksi. Laki tersebut diketahui memiliki fetis yang aneh. Ia selalu mengendus kaos kaki kotornya sendiri setiap hari setelah pulang kerja. Nah, sekarang lelaki itu sedang menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Gitu. Begitulah kisah unik soal fetis. Nah, jadi orang-orang yang bukan orang-orang ya. Jadi pria asal Zhangzhou tadi memang mempunyai fetis untuk mencium kaos kaki yang kotor, bau, milik dia atau milik orang lain, begitu ya. Karena terlalu sering untuk memuaskan nafsunya dengan melakukan itu, dia kemudian jadi kena paru-paru, kena penyakit paru-paru, gitu. Kalau gitu siapa yang disalahkan? Untung aja si Roxy masih belum dapat korban, begitu. Nah, gak afdol rasanya kalau kita gak membahas soal fetish yang memang tadi sudah saya singgung gitu. Jadi di Indonesia sendiri ada sebuah kasus yang viral ya beberapa waktu belakangan ini. Sebuah nama berinisial G menjadi trending topic nomor 1 di Twitter. Pada Rabu malam 29 Juli 2020 sampai dengan Kamis 30 Juli 2020. Ketika nama tersebut diklik, pembaca akan dibawa ke sebuah utas dari akun M_Fikris berjudul Predator Fetish Kain Jarik Berkedok Riset Akademi dari mahasiswa PTN di Surabaya. Sebenarnya nggak usah pakai inisial G gitu ya. Kalian sudah tahu lah siapa dia. Ya udahlah. Nah, adapun dua gambar pembuka utas tersebut memperlihatkan yang bersangkutan tersebut terbungkus kain seperti pocong.
Nah, kisah ini bermula saat bersangkutan menjadi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi negeri di

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Eksistensi musisi Melly Goeslaw memang tak patut diragukan lagi. Menggandeng penyanyi kondang Hedy Yunus, Melly Goeslaw kini tengah sibuk membuat rekaman lagu religi yang dipersiapkan menjelang bulan Ramadan 2018. Bersama Hedy Yunus, pelantun lagu I Just Wanna Say I Love You ini berharap single religinya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Diakui Melly, karya religinya kali ini memang berbeda dari kebanyakan single karya sebelumnya. Karena dalam lirik lagu terdapat berbagai sindiran, namun tetap memiliki lirik yang menyenangkan.
1: Harus selalu mendayu bulan ini. Terus lagu religi itu ya, ya siapa bilang lagu religi itu cuma harus selalu mendayu, harus selalu sedih. Bahkan orang sampai bergetar gitu dengarnya. Kita juga bisa juga gitu religi itu happy gitu. Terus dan gak hanya harus bisa dinikmati bulan Ramadan aja, bulan-bulan lain juga. Terus ada juga sentilan-sentilan dikit sih, kalau itu biasanya memang ciri khas saya ya, agak nyindir-nyindir dikit gitu. Kalau Ramadan kan biasanya semua orang berlomba-lomba baik, bahkan kadang ada yang terlalu baik lebay gitu. Tapi kalau bulan Ramadannya udah hilang, ya balik lagi ke aslinya. Ya ini sih lagu religi yang nyeleneh sih ya, tapi nggak mengambil dalil apa-apa, nggak berat. Ini benar-benar enteng, kayaknya bisa dinikmati di saat perut lapar.
0: Lebih lanjut, Melly Goeslaw menjelaskan jika lagu religi tersebut memiliki lirik lagu yang menceritakan perasaan gembira, tak hanya ditunjukkan ketika menyambut bulan Ramadan saja. Azizul Hakim, CPNN.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
8: Hanya

mau kirim-kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin lipstick Sokim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

menjalani real life kalian itu memang banyak rintangan, nggak seperti ketika kalian punya waifu begitu ya, yang isinya cuma seneng doang, karena waifu nggak akan membuat kalian tertuntut atau membuat kalian dibedakan begitu. Nah, itu dia tentang waifu. Nah, sekarang adalah tentang K-popers. Nah, buat kalian-kalian yang suka dengan K-pop, orang-orang yang suka dengan K-pop, maka kalian mungkin atau bisa jadi menderita celebrity worship syndrome atau sindrom akut, fans akut dengan idola kalian, karena K-pop. Karena K-pop ini banyak sekali fansnya dari kaum hawa begitu ya. Celebrity worship syndrome itu digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik, dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebritas. Cuma tokoh publik sebenarnya dapat menjadi objek obsesi seseorang, seperti penulis, politikus, atau pebisnis. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu gangguan kesehatan mental ini cenderung menyasar selebritas televisi, penyanyi, dan aktor atau aktris film. Meski terdengar negatif, sebenarnya celebrity worship syndrome juga punya sisi positif bagi penggemar. Apabila seorang fans selalu melihat nilai positif atau karya yang dihasilkan sang idola, hal ini bisa dijadikan acuan untuk bisa ikut berkarya. Dan jika idolanya melakukan suatu hal yang mulia seperti membantu orang yang tidak mampu, sang fans juga ikut akan terdorong mengikuti jejak tersebut. Namun celebrity worship syndrome juga bisa berdampak negatif apabila sang fans mulai punya keinginan untuk memiliki sang idola seutuhnya. Hal ini juga berbahaya saat penggemar menganggap dirinya adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh sang idola. Ketika seorang sudah rela melakukan apapun untuk memiliki idolanya, itu bisa dikatakan celebrity worship syndrome. Bukan dengan jalan yang baik, cara yang paling buruk pun bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun cinta dari sang idola. Hal inilah yang nantinya bisa dikatakan sebagai perilaku obsesi. Begitu. Dan ciri dari celebrity worship syndrome ini adalah mulai mencari informasi yang lebih. Nah, ini mencarinya nggak harus di Google, tapi kadang-kadang malah masuk ke dalam rumahnya selebritas itu, atau kadang-kadang malah mencari informasinya kayak pergi kemana ketika selebritas itu ikut pergi gitu ya. Kayak misalkan ya seorang selebriti itu punya aktivitas yang lain begitu ya. Jadi ketika sang selebriti pengen hang out atau pengen mengistirahatkan diri sejenak begitu ya, itu diikuti begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai mencari informasi. Yang selanjutnya adalah ingin tahu setiap kegiatan sang idola. Memantau setiap kegiatan artis yang disukai dari media sosial memang wajar. Tapi jika rasa ingin tahu itu
justru berubah menjadi gangguan kecemasan ketika dia tidak mengupdate status atau unggahan kegiatan di media sosial. Ini bisa jadi ciri lain Anda menghadapi atau mengalami yang namanya celebrity worship syndrome. Karena rasa cemas inilah yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah kesedihan, rasa panik, dan marah saat tidak tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh sang idola gitu. Dia jadi terlalu terobsesi dengan seorang idola yang sebenarnya gak bisa dikapai juga gitu. Ya lagian kita ini kan orang Sidoarjo, orang Malang, orang Surabaya. Kalau ngefans ya ngefans aja gitu. Tapi jangan sampai ikut-ikutan gayanya. Hey, kalian ini orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Malang. Ikutin gaya Korea. Waduh, sudah muka begitu, rambutnya disemir hijau. Aduh, udah kayak brownies pandan gitu ya. Sorry guys, sorry, tapi memang harus dikatakan seperti itu. Ya emang begitu dalam pandangan saya gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berusaha untuk dekat dengan idola. Karena gak hanya dari media sosial, kalian juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Kalian akan mengikuti jejak mereka kemanapun kalian pergi. Kemanapun mereka pergi gitu ya. Bahkan kalian rela bolos sekolah atau bolos kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan sang panutan gitu. Kalau misalkan apa namanya, berusaha untuk dekat dengan idola ini juga susah gitu, karena berbeda aktivitasnya. Kalian yang sekolah atau kuliah, terus kemudian idolanya lagi mampir ke pom bensin atau nggak mampir ke mall gitu ya, yang dekat dengan kalian, terus kalian langsung ke sana, ya nggak masalah asal kegiatan kalian itu tidak terganggu gitu. Apalagi dengan menetapkan standar. Karena arus K-pop ini sangat deras, jadi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana ini juga menerapkan batasan untuk apa ya, tipe pria idamannya begitu. Ini lucu banget coy. Jadi gini ya, banyak banget cewek-cewek yang suka K-pop yang kemudian dia pengen punya pacar idaman kayak Lee Min Ho begitu, yang kemudian nanti suatu saat atau kapan begitu ya, ada seorang pria datang terus bilang, tipe kamu seperti apa gitu. Ya seperti orang Indonesia biasa, gak masalah gitu. Ya itu gak apa-apa. Itu akan, ya mereka akan cepat dapat pacar, mereka akan cepat menikah gitu. Kalau orangnya bilang, minta gitu ya, tipe ideal kamu seperti apa, aduh minimal kayak Lee Min Ho lah gitu. Hey, hey. Seperti itu mereka minta kayak Lee Min Ho coy. Ya gak apa-apa, karena Lee Min Ho ganteng, mungkin mereka mintanya ganteng. Tapi kan ya udahlah. Tapi kan kalau kalian masih di Sidoarjo dan kalian gak di Korea, kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti Lee Min Ho? Di Sidoarjo gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Malang juga gak ada orang seperti Lee Min Ho. Di Surabaya juga gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Gitu.
Ya udahlah. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya berikan informasi kepada kalian, karena memang nggak ada habisnya kita bahas sesuatu yang fenomenal dan sedang hangat seperti ini gitu ya. Tapi sayang sekali, waktu kita telah habis. Saya telah menemani kalian 1 jam ke depan. Oh, 1 jam yang lalu ya, saya menemani kalian. Dan sampai ke akhir sesi acara begitu. Dan saya Ian, saya mau undur diri dan saya minta maaf kalau misalkan kalian tersakiti dengan ucapan saya, karena memang harus begitu ya. Dan minta maaf kalau ada yang tadi request lagu-lagu, kalian lihat sendiri aja di YouTube, saya nggak punya lagunya, memori HP saya juga penuh. Saya aja siaran pakai HP. Jadi buat kalian yang telah mendengarkan ini, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan tetap menjalani hidup kalian seperti biasanya. Kalau ngalir ya udah ngalir aja lah, nggak masalah. Saya Ian, saya undur diri. Assalamualaikum.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Nah, waduh, nah aja. Terus, kapan sih kalian harus ke dokter atau meminta bantuan gitu ya? Berkonsultasilah dengan psikolog atau psikiater jika kalian mengalami fobia yang sudah mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Terutama ketika fobia tersebut sampai mengganggu produktivitas, baik di sekolah atau tempat kerja, atau mengganggu kehidupan sosial kalian, gitu. Contoh, kalau kalian fobia, kalian mengalami fobia gitu ya, sampai membuat kalian menghindari situasi atau tempat tertentu, merasa sangat takut, cemas, dan panik. Dan ketika fobia dialami terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Nah, jika kalian mengalami kejadian traumatis, lakukan konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan arahan dan penanganan. Dengan begitu, kejadian traumatis tidak menyebabkan gangguan mental lebih lanjut. Begitu ya. Pokoknya, kalau kalian merasa bahwa aktivitas kalian terganggu gitu ya, aktivitas kalian sehari-hari terganggu, nah itu kalian sudah langsung periksa ke dokter atau ke psikolog gitu. Karena memang fobia ini sudah menjadi gangguan mental gitu. Nah, ketika kalian ke psikolog nanti, kalian akan didiagnosis. Dan kalian akan ditanyakan gitu ya, keluhan yang kalian alami.

melakukan pemeriksaan fisik begitu kalau memang ke dokter gitu, karena hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit tertentu. Jika setelah pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyakit yang mendasari, pasien akan dirujuk ke psikolog atau psikiater. Nah, psikolog dan psikiater juga akan melakukan tanya jawab secara lengkap atau diwawancarai begitu ya. Yang selanjutnya, untuk menentukan diagnosis fobia, psikiater akan menggunakan kriteria diagnostik and statistical manual of mental disorder atau DSM-5 gitu. Dan kemudian setelah semua dianalisis, kemudian akan dilakukan pengobatan gitu. Pengobatan fobia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus membantu pasien untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan reaksinya terhadap situasi dan kondisi yang bisa memicu fobia gitu. Beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi fobia antara lain, yang pertama, psikoterapi. Konseling dengan psikolog dan psikiater merupakan cara efektif yang mengatasi fobia. Dan ada beberapa jenis psikoterapi yang bisa dilakukan untuk menangani fobia, yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT gitu. Terapi ini dapat membantu pasien mengubah cara pandang dan cara bersikap terhadap situasi atau objek yang ditakuti. Terapi ini bertujuan agar pasien lebih percaya diri dan berpikir lebih positif. Begitu. Karena CBT ini juga bisa masuk ke hipnosis. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah terapi pemaparan atau desensitisasi. Terapi ini dilakukan dengan memaparkan situasi dan benda yang ditakuti secara perlahan. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut yang dialami pasien secara perlahan. Gitu. Ini biasanya terapi psikoterapi begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: malah dirasani ya teko iki lho.
1: Lho ngopo ya raine koyo kopet.
0: Hati ngene iki lho ceritane. Jane mesake aku ndelok rupamu aning piye gandeng kanca kenthel lho to. Aku tetep kudu ngomong karo kowe.
1: Ngomong apa?
0: Wedokan kae sing tok aku pacarmu. Sing semele diot kae. Sing ana fotone. Aku mau ngapus-apus. Awang-awang mutok kuwi. Reneng.
1: Juk sok tak pikir ki aku gendeng kuwi. Mau pikir aku toyen duwe bojo semledot.
0: Kandhani yo. Ya mesti iya, wong aku ki ngetutke kowe, Je.
1: Bebek banget ya saiki.

0: mikir ki ranggo dengkul wae.
1: Pisan-pisan go ati eling.
2: Ayo berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
3: Ayo berapa?
4: Satu.
3: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
4: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
3: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

Pro Setting. Siapa dia kalau bukan Tihan.

Mamba. Kami masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cekin aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cekin aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin

SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Plus Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Ella, RJ Blind mengenal broadcasting dari siapa atau sendiri yang mau coba-coba?
2: Saya sih nggak mengenal dari siapa-siapa ya, coba-coba aja gitu ya. Karena memang saya dulu sebelum saya punya komputer, hobi saya itu apa ya? Dengerin radio. Jadi saya orang listener radio, radio FM gitu. Jadi terus, nah ini juga pernah kejadian sama ya dengan ini. Jadi dulu saya listener di salah satu radio di Surabaya. Kemudian ada ajang waktu itu kalau nggak salah nonton bareng, saya datang ke sana juga gitu. Kemudian ya sama, sama penyiarnya saya juga diundang untuk talk show gini juga gitu loh. Jadi ya, terulang lagi pengalaman gini ya. Jadi pernah juga. Jadi emang waktu itu, nah yang unik gini, waktu itu ada yang telepon masuk ya, ada telepon yang masuk memang. Terus saya langsung kenali, oh ini si A ya. Nah kata penyiarnya komentar gini, waduh saya aja gak apal, kamu apal ya.
1: Ya itulah kelebihannya dari RJ Rio. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari RJ Ijul langsung.
3: Ya ini mau nanya nih, pernah gak selama perjalanan hidupnya Rio mungkin suatu saat down sejatuh-jatuhnya?
4: You are connected to Inspir Radio, happy listening.
3: Putus asa lah, pokoknya paling bawah. Terus kalau pernah, gimana cara ngelewatinnya?
2: Apa ya? Kalau saya sih enggak ya kayaknya ya, gitu. Enggak pernah gitu ya. Jadi lama saya baik-baik aja. Jadi karena waktu itu memang. Ya awalnya waktu mungkin pertama kali ya kuliah itu gimana kok susah gitu ya, karena kan kemudian ada komputer, ah ya udahlah saya coba gitu ya. Waktu itu memang minta terutama skripsi kan mulai mandiri ya, wah ini bisa nggak ya gitu ya, tapi ya bisa alhamdulillah gitu kan.
1: Oke, jadi hampir bisa dikatakan hampir nggak pernah ya. Oke, kita yang normal ini juga, normal ini aja pernah ya merasa tertekan atau sampai hampir putus asa, sedangkan Bang Rio hampir nggak pernah merasakan seperti itu. Kalau gitu RJ Chef tanya tipsnya selalu semangat seperti itu gimana sih?
2: Positive thinking menghadapi semuanya. Kita hadapi semua itu dengan berpikir positif ya. Pasti misalnya kita ada suatu cobaan, entah putus sama pacar atau apa gitu ya. Okay. Biasanya kan gitu ya, terutama down gitu pasti putus sama pacar gitu ya. Kita ambil positifnya aja. Saya berpikir, oh berarti bukan dia gitu.
1: Cuma positive thinking aja yang ditekankan ya.
2: Oke.
1: Oke. Memang penting sekali ya positive thinking. Ah, typo terus ini. Oke. Ada lagi pertanyaan langsung dari

0: Kami kan udah mati ini. Mepet lo ya.
1: Oke, dari pendidikan dasar sampai lulus S2 itu RJ Blind lebih sering menghabiskan waktu dengan kegiatan apa? Untuk belajar di rumah terus atau sedikit main dan banyak belajarnya atau gimana yang paling sering?
2: Jadi, nah kalau masalah main ya, memang biasanya kalau waktu itu saya ada pacar pasti sama dia kemana gitu ya. Biasanya, tahu nggak ke mall terus apa? Hunting, biasanya kan ada sih wahana rumah hantu yang di mall-mall itu. Nah pasti saya kalau ada gitu, wah pasti kesana gitu. Terus nonton film-film di bioskop itu juga suka sih beberapa kali gitu ya. Ya waktu itu yang pertama ini waktu Breaking Dawn yang kedua itu saya nonton. Terus waktu itu ada Narnia yang ketiga itu juga nonton. Asik lah, jadi ya bisa dibilang gimana ya, ya hampir sama lah, jadi ke mall kadang-kadang gitu. Kalau lagi boring itu ke mall, beli apa gitu.
1: Oke, kalau boleh jujur ya, mohon maaf. Ini bukan hanya di sini, pasti di seluruh MRC terkejut dengan kata nontonnya ini. Sensasi yang dirasakan di sana apa mungkin?
2: Jadi saya biasanya memang mendengarkan langsung dari ininya, mendengarkan suaranya, dialognya apa. Kalau yang bahasa Inggris ya memang mau nggak mau harus
1: bisa.
2: Tapi memang saya akan benar-benar fokus kalau saya suka, terutama bahasa Inggris ya, kayak Harry Potter waktu itu karena memang suka, pasti saya fokus. Kalau kadang ada film yang saya nggak tahu gitu, hanya apa, karena kan kadang saya nggak tahu ceritanya, ini kadang bingung cerita. Tapi kalau itu saya misalnya beberapa kayak Harry Potter, karena saya juga baca, punya file di PDF-nya apa digital book-nya untuk beberapa file buku seperti Harry Potter terus apa itu juga punya gitu. Jadi saya tahu, oh berarti ceritanya seperti ini, filmnya modelnya seperti ini. Saya benar pendengaran saja.
1: Oh oke. Okay. Oh keren juga ya. Ngomongin soal masuk rumah hantu tadi juga ya. Masuk rumah hantu tentunya banyak yang mengagetkan dengan muka seram ya. Tapi sensasi yang dirasakan RJ Rio di sana mungkin?
2: Mungkin dari pertama background suaranya yang diputar di sana kan. Kemudian biasanya ada talent yang menakut-nakuti dengan atau gimana, biasanya di belakang ngejutin, nah itu yang seru.
1: Tapi beneran takut?
2: Enggak.
1: Gimana sensasinya coba? Oke.
2: Makanya kan saya suka acara horor, makanya saya tunggu kalian ini horornya terlalu rutin pak orang.
1: Enggak, bingungnya di sini nonton film horor sensasinya itu kan waktu takut. Kalau enggak takut itu loh, kayak
2: kaget sama musiknya.
1: Oh, kaget. Kayak lihat komedi tapi enggak ketawa gitu loh, Mas.
2: Komedi kan masih ketawa.
1: Enggak rasanya sama seperti itu mungkin.
3: Yang beda ya, beda apa yang mungkin kita anggap itu mungkin beda
1: sama. Oh iya ya, heeh. ini dapat ya kan? RJ emang langsung bioskop lihat pakai apa-apa cuma listen ya, itu tadi udah ditanya ya.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspire Radio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi
1: tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio 8. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.